en skjuts ut spadigar. Baenga ushirina. Zagungag zdvig skuchu i priglida. Lužina.